Natera vezero watu tiri kuti ndzinga mangwana tete tidza kare namo kubabasa nangu mufeti mbakara nayo kazinji kazinji pano pa radio Mosambiki kudikira kuti nkonzi nomwe kupasitsirane Mario Game kuna mwenzi salani.

0: kwenye kusha kuimba kwa maksa uchime ya matika ngandiwa mpa abambo waka joka ndi kutabu ila mene momo mafura mmenja muno ni noni bwiri bwiri ntumba monsimu ntumba la jegere wadebo kuti kumano mtu hama sama la jani monjegere mpa Kanya nyama mbuzi Enu nyama mbuzi munga ibisi Mungi jani huda nzatu usibu na mbulengere
1: Ndi kuja mangwala Ndi mangwala rupa janda uzo uli zinu angali mandibu Rika ruka wili kawili maga maga kwa kanga Mbebo uli Ndi awandi mangwala Ndi katenga kwa singanga Ndi si mangwala uti inu ya munga diena hui hai
0: Antu mbombo tu ndiye mafika na uro pasteji na geo vaya wambiri Sizo na ala jama mkwala
1: Ndu jama mkwala Ndi ntela
0: Ndino ntela o Nyanga kumfika ngaruje ni nyama mbuzi
1: Kudi sujudu kunche kuna uli mirengo isa ina siana Uli mirengo ina urima mfika utungati nyama deluru Ndi ntela Ndi mkwala mini wawa Ajinu
0: Dago uli mtu Anjiru nyambirina Mkwala ke mkwala Mkwala mini wawa Sia si Ani kutengela ni The Kid Lano hii Wimpa Stay Ndi Justin Bieber

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Nya kumva tarina nzidzi yathu ofemba na mapindi okwana makumi atatu ndi nzidzi yathu wakuva mphangwa zathu zapakati pa dziko provinsia ya Tete Zambezi yana muno Sofala tiveni mphangwa zathu nzizi uno ziri pakwechi.

0: Mwari
1: Anyakufa tikona kuti nzizuno tinai muno tsaka da chimerese FM ne nyimbo idave mwezi zuno titome munyikana apo nditana manungu badiden
0: manungu watu badiden mishu
1: apo nzizuno tingenda kaona kufamba kuna chita makiriwa kunyimbo zako tukufamba tana zinako ya mumbu
0: ini nyimbo anga nzinanga nyimbo nsachimbera na Miguel Diaz kubukira kumpaka ya Mubera zona ya Payol
1: kude nyimbo zako toma kuzimba lini nsakale pene kuti watoma chaka kila mara Miguel
0: Kulongera kuimbira kwa nyimbo ndatoma kale ndatumira ndimidza sete so ndikakhanda parara pang'ono mbwenye ndatoma pontho ano pasado kuina kuimba nyimbo zinangu zine zinembe mani zina zetu na zisire muda menza novu maini ndikupata basi basa
1: basa kuipata Miguel
0: si tukuipata basa tiri sempu na kunyezera pindi pia novu basi kuti andu wa visere
1: tingalunga tangwa pia novu pitra una nyimbo zinangu zitra da zira bwereseo
0: ndina nyimbo zinangu zuiri za novu zira bwese nipanu kusolongera nyerezera pina chitewe naonangu kuti tinao atende
1: pana zinangu ziripo zirebwereseo zitwa ndizipi
0: zirebwereseo zinangu zineni pano pa mflesha
1: zirimwe mu mflesha mwako
0: si
1: ni nyimbo kodi ndizingasi nyimbo zako nzisunu tingaona
0: tingaona nyimbo zonsene ndi sachitira safikira oito
1: zisere
0: sere si
1: ukuzigera Eno mungabi ni ukuzijera
0: Anzati katoma kuzijera Ne maijani Satoma chita Sachemero ivezi ne pra Ita meinventu Kome nipindi pia kutoma Sia
1: Nyumbu za kuzitwa Tina ene tina watende
0: Sia tina watende
1: Na nyerezera pina chiteo
0: Nyerezera pina chiteo
1: Ndizwiri zi
0: Sia
1: Nafungaza na zakali zita?
0: Sisi.
1: Oh. Kodi tangwa nji ongerezera imba nyimbu za kulonga tangwa mufala mulungu?
0: Kuimba nyimbu za mufala mulungu kunyerezera na vidati nikufuna kwa mulungu na kufuna kwanga. Tangwe nyimbo za kuimbira kuna mulungu. Tambe sapeza maningi andu alipaziku, alipachisa. Si. Pulikipana nangu tambe asataika na nzero. Anangu asataika na nzimo kuchena ngahabi tayo. Ya nangu sajida pini pia kukonda funga. Akura mbwenye tinga imba nyimbo za murungu, nyimbo za kukonseliare antu, tambesa pesamba maningi antu wa zinji.
1: Iwe ukwenda greja pia kutinkabi?
0: Si, ndisaenda greja.
1: Uli greja epi?
0: Greja uniaundu za posto.
1: Mangwana unenda na jomba mangwana?
0: Ndinenda. Ba jombe katai.
1: Peku ndi uningani we, ndiwe...
0: Epa
1: ndi upastori mfundisi
0: ndife nyakutoere rambo nafala mulungu si
1: aha apa pana nyimbo yako dalongea kuti tina watende pana nangu nyerezera pina chitewe pina ndipe pina chitewe munhu alemba pina titewe apo tangwa nchoronga kuti tina watende
0: kulonge kwangu kuti tina watende ndikulongera kuti tina anthu sana mata mu greja mbwenye awene ngabe na kufunana na nzao awene ingafika dimingu savala kasa kazako ingafika dimingu amenameni mu greja mbwenye ingafika tempo kupedzana awene ngapedzana ngani na kufunana na nzao ingafika tempo kudachiti basa ya mulungu tambia sakonda mchita basa mulungu masha awene safuna basa na mati mulungu Epsilongera pindi pizinji maningi.
1: Miguel, kodi kuimba kwe kwa kutomera mbuli mwana ndoto penu panangu walipombo kuti pakati padzinza kaimba.
0: Ben, ini kulongera kuti kuimba, kuti kulongera kuti pana dzinzanga saimba ngabe. Ndini basi padzinzanga ndisaimba. Ini datoma imba, toma kumekonga kuimba ndekapa banda ya mbeo.
1: Mbeo?
0: Si, banda ya mbeo. Tingongera kuti banda ya mbeo, tikakapa na nyimbo munu radu Musambiki. Soki tempo nere era 2013. Ndao ndikemba pa banda mbeo. Depois asoeka vocalista principal ndiye era Antonio. Ashima Antonio Makuzi. Ndiye dasoeka pa banda patu. Depois banda efuzika. agora kufuzika kwa banda la memba mundi tendeuka mu igreja muntu era mafala mulungu e 2017 tatoma yachita mabasa mulungu kuimba cha gospel atena lero
1: uchiri pakati
0: ndiri pakati basi naye tano
1: tinaika nyimba kuneya kuti tina watende tebiswa tinabwera na makani yatu mono mu nyumba mphepo ya radio Msambiki.

0: tadi na nzidzi yathu wakuti nzidzi uno tiri kuyenda pang'ono na pang'ono pakati pa phindi yathu oyina inachitafe pansi kwa leo na nchesathu Miguel Diaz ali muno mu radio apo ali anafuna kuti panango apitembo nchiverano acheze na Miguel Diaz mara baseri mukati menyera ntokozi wa 84379595 84379595 sabuza kuchinchini pano na menya Miguel ife tingacheza nchizuno na nyakuva dziwa kuti ombole kuva phindi yathu timisi pano na tucheze nawo
1: ngapindu tayi ndiri preparad pande yatawire tucheze tucheze monse nthangwa makana ya nyimbo
0: langana pana nyimbo yako ishinango ishi kuti nyerezera pina chitewe tabva tenyerezera piri pina tende kuti thangwa nyerezera pina chitewe anangu nkhabe asanyerezera mbakhonda chita
1: si pana anangu so asakhala pa chiso ukhala pa dziko mbakaphata basa mbaleka chita pindi pyakuoneka pina pachisa oku basa kwene mempatrama songo mahiu deshe pite kumbasa uli singwano deshe yano usachitanji mishi porque nga nyumba nga tereno nga familia so usatambira nziku zonsene machingaji nisa presentariwe usachitanji mishi ndao na weso nyampati basa tambena pana ale alipabanja pananda sama mabanja maningi ya ivesa pita mabanja nangu nga piaka babanja paika banja kumala amuna dada kumamba mbaka amala basi ndao ando za kamba zizumika bwashi mtu noe akuchitanji mesho ninji pina iye ndao iye safunika kutia zizumike asake kuna mulungu ne anamate apidiri mungu kutia mpezi piki piansene pina chitee nepi kudarisertu
0: mpo ife zizuno kodi tingaona alipu wapaya kuti mwantimo mwene pakati pa makhaliro alikuchita pindu pa kulungama nsiku zino
1: si pakati pa makhaliro alipo anthu sachita pindi upe ndi momwene asachita pindi pyakuoneka kuphata basa akumanga zinyumba kugula tereno akuchita manegosio makainfluwina dinyesa parawene basa tambe pana namu tambe alipabanjamu tambe kuchita pindi pya bom pindi pyakuoneka deshe dasembewa wene alipabanja akubana na piana anamudzi yawo aneo ndio kuchita pindu pya kulungama iye kutoera ponse msapangwa wenu
0: apo ndisipi nzizi mphambo siyamba kuna anangu akuti nzizino alikuva mabasathu thangwe yemakhaliro akulungama
1: safunika kuti munthu sempre khala munthu ali mwadidi tenge kuti iye atewerera khali mwadidi mbaleke phonyeka na njira ina iye ndao khala munthu neli mwadidi safunika kuti iye asake khali mwadidi tambe napezi navunzamo basi kunale akukhala mwadidi kuti anyanye basi na kuchita pindu pa ndimomwene pa vidawo tambe mbaleke siya na kunamata mulungu kuthangwe kuti dziko na ifano ini dziko kunesa maningi safunikambo kuti munthu ukuchini pa mwadidi ukhalembo uvunyisembo anthu akuluakulu khala uli pachisa khala na tempo na ndzidzi ufendezera kulakule kuti kuvivere ndi tani aneo na kupasambo nzeru
0: apo ali anango kuti panango anakomera na nyimbo zako tani kodi ntokozi yako ndupi
1: ntokozi wanga sobri nyakomera na nyimbo zanga naikha 87 041 23 56 nalonga pontho 87 041 23 56
0: apo ali anafuna kuti apite nchiverano na ife na menya 84379595 84379595 munapita nchiverano na ife pano mbaticheza mbatilonga thangwe ya makana athu a nsiku ya lero apo ife nsizuno tinainango nyimbo nyerezera pina chitewe ndi nyimbo ili pakwecha tinabwera timisi pano